te betelanka ke ebanga kate likolo ina osa kangele makolo emolai osanga koeba yali waya.